0: nasaga o GRS minonoy mo apko sebagi pu kafavagu pisompu van dino. Kadipon ni kondaw datu Sri Panglima Haji Haji Haji Nur kinapon na iman apko katanud do dimpoton papavakas pisan kampay no ningko koton pati kinoy zonon doit kapalintan pagun sabah. Pinabos di si Doino kahapas minonikon pitimbungakan Council Takawas GRS id SICC Kota Kinabalu. Omnamot dino minonong kotohod ipolosidin apko datu Iwan Benedict kumina di datu Haji Jim yampay buanon Takawas GRS doit kinapunoy man kinasompuvan do apko. Pinapakas daw sabah tungkungan daw sabagi Hongkot Kaubasanan Son Vinon. Masano kapanguzuvan Festival Kaubasanan Son Vinon kumoduvo om piboyan Rani Kotinoan Internasional duvongay bu duvong panamanom. Kadimontili kotumbuhuzan Kaubasanan om kinoizonon posoyhi datu Jeffrey Arifin ababazan dino okon ko sa dada papakito tungkus Kotinoan nganogi papavakas pionitan sinakagon vagu id nasatan Vinon. Dahit kinabuon suvay pinapoyho idato Jeffrey da mamaso mamalan o kapalintan pogun papayang kavas ning kokoton taman mamamasi suang tahun lokawi. Miampay mamadadi Zu Johor sabagi kapagahan kotundunan tagazo kuang hobi himongopod lizong linggit o guno muntok papayang kavas ning kokoton taman nokomoy kampay na kapataundan kaumatan infrastruktur. Pipio ko lalaho kagazat itzu Johor na po nga miyaga ko kaumatan i-ovay montok tutumambuhuy pososoyhi di adansaan om ababazan zu dong sadop i-ano da papanaon itaman mamamasi suang tahun lokawi. Kito'y mauan o uvang sipitang dumadi Hongkod ekonomi kavavagus sabab. Kaun suban dino, mazano kinasumpakan ipaintinduhan idvohit da Sarawak om Brunei suvay ka katundan di Osidaw do taman kaganan tumaw om guest sipitang tay sogip. Minabos si Montili Kapalintan kinoy zonon om pumuhaminan datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif kabuon din na kita'y mauan mangunsub ababazan ekonomi id kinoy zonon. Suvay ka papayang kafas konwan asil do council uvang sipitang. Tinubong isi do kahapas ababazan dumawot aspirasi KKTP id sipitang. Kadisidoh hobi duvongopod ngoibu pakakalaja pisosomoh painkalaja it sogib it timpu mikot. Insan-insan papadadi kapakionuan di akavas kumakaumatan montag ginumuan kapangindopuan om kotainan. Namot dinominabaw si Pu Paliman Sipitang Datu Matbali Musa pisokodungan togiot it piyahatan kapalintan pisompuvan om kapalintan pogun na dadi pomosih tagazo kabuon uvang sipitang. Koin samakan misompu it piyahatan duduwa kapalintan o ponsol mentok papapanaw tuduvan katundan i kivazal. Kadisidok kinasumpakan ipaintinduhan sipitang sabagi vavazan tagazo kuma it sabah maza Sarawak om Brunei magukab kusipatan tagazo dahit katumbuhuzan kaganaan industri om kapapuvan.
1: Abal tonibo tarau baino.
0: Amiyo nga bi abal tonibo mentok tarau baino tapi naiko om ongo wagu diazu o abal tonibo do jam ka vahu tong pad minute do dong suvab.

0: 这一刻听见沙巴的心跳。
1: 沙巴 VFM
2: 沙达根 FM 96.1， 我是 Karen 龚科允。

0: 你的凉拌。
1: 撒宝 VFM 有声茶馆，带着微笑和激情，开始今天新的旅程，加油！

0: if I'm that easy to forget.
1: Sabah VFM, be good.

0: Assalamualaikum Lina Khan, Nian Akbar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Lina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Akbar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

0: untuk dinakan semimut. Nyaun suku ngepi, nyaun no kami. Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, negara Arab. Rekod bau dunia Arab, bubuk ni diam sejarah Piala Dunia. Pitu negara Arab berjaya ngogok Piala Dunia FIFA 2026. Yono Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi ko Tunisia. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Bingo kam. Dong lupo mekale siaran sama ala pana. Pukul telu ngabut enam kemua. Terima kasih.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026 teko lagi. Turki bebok ni kulit jadi tungan ketelu. Nut balik tak pentas Piala Dunia, Bojo 24 tahun. Selainnya Norway, ko Austria, pan terpaksa ngagat ngambut 21 tahun. Ko pan negara Haiti, anu bebok ni teko tak tahun sepusiam 74. Bersama Republik Demokratik Kongo, ko pan terpaksa ngagat sebetar 52 tahun. Paling dayak lagi, negara Iraq, pan kekuri balik, Bojo 40 tahun. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: sinau. Dong kom kiabut. Nyak kulik kale. Yang penting download Bido RTM. Klik Benek B saluran radio kesayangan B. Dokom yoso Sabah BFM. Siaran sama nimpon dekat pukul telu. Ngabut enam kemam.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan Kukribul Brazil muro dikau-dikau ni negara anu layak diam edisi Piala Dunia FIFA. Nempon tahun sepusiam telumpu, itu meruwa kekurian gai ke-23 setutut. Brazil paling iko jadi juara Piala Dunia. Yono seiko melimo, tak sepusiam limompu wawu, sepusiam enampu duo, sepusiam pitumpu, sepusiam siampu empat, kok penghabisan ni tak tahun 2022. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: En San Mingo de Benbi, kam sentio sota ate kami. Sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan, juara Piala Dunia 2022. Argentina teko balik untuk mempertahan kemenangan. Entedoni nembet misi untuk mengkulik gelaran juara untuk mempan. Sementara Mexico ngeruo negara bebok ni, diam sejarah. Adorai jaji tuan rumah Piala Dunia FIFA seiko mentelu. Yono tak tahu sekusiam pitumpuk, sekusiam 26, kok 2026. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Empat negara anu layak bebok ni ngogo tak Piala Dunia. Yono Uzbekistan, Jordan kok pen dua negara dikit. Yono Cape Verde kok Curico. Dua negara tu semua pengen pertemban. Kiro-kiro setengah juta jo. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, Itali kot New Zealand. Negara anu selalu tinata telik jomo, Itali, entah dua lagi peneluak lekat Piala Dunia. Juara dunia mempatu, gagal layak kementeluni, setutut, Boyonutan edisi 2010 kot 2022. Kok pe New Zealand. Kuasa bau Oceania jadi pasukan berbuah anu berjaya automatik lekat Oceania bojo FIFA nama slot untuk gabungannya. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Terima kasih kena mekale siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau nei.
3: Allahu Akbar Allah.

Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud begae beruntung banah jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir lat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalai siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkalai Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, alap, alap.
3: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
4: Untuk kam, kami mitu.
5: Dinakan, itu kami mengkalai siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
4: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

Ya, dan terima kasih kakal bersama Mekalai Siaran Sama Alabana. Terima kasih kerana bersama kok kami tak kemah betul. Harapan ti momon diam perian alap-alap jo kok pan momon yang sedang bersama-sama kok kami tak radio. Terima kasih. Buli Mekalai kami tak RTM klik, download bijo RTM klik. Buli komen bi Buli ke Mekalai. Kau pun yang sedang hendak live tak TikTok tak kemah betul, dong lupa tap-tap screen, share-share bi lagi live tu supaya ramai lagi boleh bersama-sama kok kita. Okey. Share bi ramai-ramai, Shabby iko-iko supaya ramai lagi boleh maku-maku lagu kau penuju-nuju salam tak ke muap tu. Minggu-minggu je kam. Terima kasih tak dinakan-dinakan mintu diam live tu. Semoga sanang atai maku lagu nuju salam, komen bijo salam-salam bi kau pen komen bijo lagu-lagu paku bi. Okey. Jadi daya ganti tak ke muap tu ya nah. Oleh kerana musim-musim kahwin tu musim-musim kahwin kita maku masang lagu pengantin bau. Minatkah? Ataupun lain? Setemu ayam kicap kok kentang goreng eh. Ha? In barat itu ni aku paham. Bukan setemu ayam kicap kok in barat bukan dinakan-dinakan tu ha? Rosdi Ali. Okeylah, okeylah. Kam tu kok lengan tu. Dong komen-komen makanan. Makanan dong komen.

Ya dinakan musim-musim kahwin tu, jadi lagu untuk bangun inakan-inakan yang band keluarga yang kahwin lah. Tak minggu tu jadi ucapan selamat pengantin baru. Tak dinakan-dinakan ti yang kahwin lah kok. Semoga berbahagia selalu bersama kok jomo-jomo tersayang kok. Sien-sien pan yang kahwin, selamat pengantin baru lah. Okay, semoga senang-senang atai kok pan. Yan lagi ya. Doa yang alap-alap lah. Semoga kulit anak-anak yang lawak-lawak kok. Anak-anak yang soleh, soleha kok. Yo, amin, amin, amin. Jadi mana tahu kami ingin maku lagu. Komen bijau lagu yang Pak Kubi. InsyaAllah Kang Peling ti lagu-lagu. Okay. Nik helikopter lagi dia barat ni. Betul-betul ni ya DJ.

Ya, dinakan 4:12 minit kemuap. Kakak lagi bersama mengkali siaran sama Alabana. Maku lagu nuju salam. Komen bi salam-salam bi tak live tu. InsyaAllah akan bosoku. Barak dinakan. Terima kasih Awim itu. Dinakan ti DJ Amar. Kopi Ais. Tina Nora. Ayu pen unmi tu. Sini lagi. Cuba komen bi dok. Lekat minggu kam tu momon tu. Hai. Ni aku boy-boy nongot on air. Buat ni bertiru aku nongot on air lek. Gai tu. Tini lawan sian. Kau bagas bujangku. Kudat. Salam dekat Tenggisan. Dekat Linau. Lingkodon. Tenggilan. Sambil-sambil lagi beran bidok aku. Sian si kawin tak. Dewan Musbah. Cuba aku beran bidok. Sian kawin tak Dewan Musbah. Sian ini aku nak ngerhati. Ha? Lagu Reso Berkasih. Gentisan. Boy ngejogo judu jomo. Assalamualaikum. Tuaran hadir. Okey. Waalaikumsalam. Yang abar jomo tuaran. Lagi dekat Darau. Terima kasih Jomo Darau yang abar. Mitu lagi sin lagi maku lagu helikopter. Kakak lagi Sonia calling DJ. Berando aku sin kawin sini kam tu. Kampung Pendasan dekat Gentisan wak-wak. Terima kasih Jomo Pendasan, Jomo Gentisan. Assalamualaikum. Selamat nampang Lau Mata Lau Semaung Pak Masun. Ya nabar Pak Masun. Kampung Unggun Menggatal. Lagu Teruak Adat Kampung. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Sini maku lagu Bagas Bujang kok. Tapi amun kan maku lagu beran bidok aku. Sian sian si kawin tak Dewan Haji Musbah. Aku ingin ngerati pan. Barak gaya menik helikopter lagi. Ingin pen kita ngerati. Sian kau mana tahu boleh pen kita nut-nut menik helikopter. Isteri dia jomu KL. I know. I know.

0: Dungkem tinau, dungkem kiabut, nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM Klik Benek B, saluran radio kesayangan B. Dukung biasa Sabah BFM, siaran sama nimpon dekat pukul telu, ngabut enam kemam.
1: Ya kau bagas bujangku, mungkin kita pukul 4 sepusiam minit kemuap. Terima kasih kakal bersama mekali siaran sama ala bana tak kemuap tu. Minggo-minggo je kam, sanang-sanang atai selalu, okey. Maku lagu nuju salam, ogo bijo live tak TikTok Sabah BFM. Komen bijo, tap-tap di screen, share-share di live tu. Supaya ramai lagi bersama-sama kau kiti, ramai lagi teko nutan. Maku lagu kau pen, mesanang-sanang atai, okey. Lagu setarus ni tu, tuju ku tak kam lah mamon, okey. Yang sedang bersama, patutnya ni yang ngito kau tak kahwin ni. Hai ni. Paning aku. Dinakan nan tu lai dok peluak-peluak peluak. Dong posok diam live tu. Paning aku.

Terusan dili ledaya ganta kemab tu. Lagu tu tuju ku tak memang dinakan yang sudah bersama mengkali siaran sama. Kau pensian-sian jola yang kawin bertiru. Tahniah lah.

Ya, dinakan kakal bersama mekali siaran sama Alabana tak kemuap tu. Minggo-minggo jokam. Semoga sanang-sanang atai selalu. Dong lupa songom tu. Kita akan bersama ko Gambu Seri Rampayan. Akan main tak kampung simpangan. Jadi sien-sien yang bengen kesempatan. Ataupun betah no tu tuniak guyang. Ataupun pangkat tu akan opok no ingin menarik gambus. Somo-somo kita setemu songom tu. Tak kampung simpangan tuaran.

0: RM1,000 nang Muis ko RM2,000 nang Baitul Mal. Tabangan ni dia menabangan pengurusan masjid ko surau untuk mentagap pemelanan program dakwah ko kebajikan Jomo Islam tak daerah.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.
0: Abar-abar selajur ni, Balai Seni Lukis Sabah pengen potensi ni jadian produk pelancongan dia mengerincak lagi ekonomi lat. Endo tak Ketua Menteri Datin Seri Panglima Datuk Julia Salak Mara, ia mesimpon dedangai karya seni hasil anak tempatan entedo noan pengalaman unik tak pengogo ngerati budaya ko identiti narusan lukisan. Dia masaya Datin Julia Nut Arab endok lebih iko puk murak ngogo galeri tebiak dia mengendak dediri keunikan ko kelawaan rak karya bakat tempatan. Entedo ngejadian sebagai sumber inspirasi untuk selajur ngembangan industri seni ko kreatif lah tak masa bunda. Berdaras kuasa Akta Anti Buli 2026 ngeruo pikak penting diam usaha nobon gejala buli anu mengkopiko. Pengerusi Biro Undang-Undang Wanita Gagasan Rakyat Sabah Erviana Ansari Mara. Akta tabiat bersama penutan Tribunal Anti-Buli muantungan lebih telah kok khusus tak mangso untuk mengkulik engkok keadilan. Dedangin perarian buli nebab bakat tak badan, drama emosi kok diam perarian tertantu anu ngendok nyawa. Barak ni akta yono dembuat kemajuan oyo, tapi kejayaan ni niak buli ni ukur sumak tak runi semoto-moto. Keberkesanan sebana bergantung tak kesungguhan semimon puk untuk melahan daras kuasa ni engkau lebih telus ko integriti. Lebih 500 pengogoh Nekuan Carnival Community kempen internet selamat daerah Kota Kinabalu 2026. Maidannya sempurna oleh Menteri Tak Jabatan Perdana Menteri Sabah Kok Sarawak Datuk Mustafa Sa'mud. Program Anjuran Suruhanjaya Komunikasi Kok Multimedia MCMC Nuan Persekutuan Pembelajaran Interaktif dia melanga kesadaran selan risiko diam talian. Engkau pan negina penggunaan internet anu selamat kok pengen tanggungjawab. Inisiatif RTM niar sekelonan Piala Dunia FIFA 2026 engkau percuma narusan platform MyTV RTM klik kok laman web rasmi mengkulik sampangan bagi alap khusus ni peminat kekuribul. Adun Lamak Muhammad Ismail Ayub Marak. Inisiatif yang ngebuktian komitmen bertarusan RTM dia matungan Semimon Banjomo kolek ngendak sekelonan kekuribul engko inklusif. Muhammad Ismail tenemuan tak program Ngeste World Cup bersama Miha tak Taman Sri Buliman Muhammad Ismail. Tenemuan tak program Ngeste World Cup bersama Miha tak Taman Sri Budiman Kina Batangan. Dinyakan sebagai penombol petukaku tajuk-tajuk abar entedo lagi. Penutan APCO diam JRS mentagap kestabilan politik kok pentadbiran lat. Sabah ngempromosi peluang pelaburan nang forum perniagaan tak Singapura. Begini abar-abar di melat ke muab tu, abar di sini bes nunting lek Muli Gubong dekat seksyen berita ehwal semasa kok pun boleh tindak jemah lek Muhammad Al-Rasdi Drasin. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami, tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuat.

Dinakan dinakanku semimon kakal bersama mekali siaran sama ala banah 20 pengibuan Jun 2026. Terima kasih. Yan abar. Harapanku momon sanang. Jomimon tak kemuap tu. Minggu-minggu jekam. Harapanku diam perian alap. Sihat selalu. Murah rezeki selalu. Kok pan sanang-sanang hati selalu bersomong. Kok jomo-jomo tersayang. Yang sedang hendak kami tak live TikTok, terima kasih tap sekerin share be live tu, kau pun komen be, mana tahu ingin nuju salam tak kemuap tu. Terima kasih kerana bersama-sama kau kami, kau pun ucapan selamat pengantin baru tak dinakan anu kawin betiru, kau pun insyaallah maung kawin, semoga berbahagia bersama kau pasangan masing-masing, kule anak lawak-lawak soleh kok soleha kok, amin. Kok tak bangun dinakan yang sudah bersama mekali siaran sama kita berdayak engkau lagu tu sebagai pembuka segmen menek-menek lagu.

Ya, dia akan segmen minit-minit lagu ti penuh no full no. Jadi full amun full no. Niat nak beli aku lagu. Tapi niat gini, un lagi mau kok. Ya ni pun terusan ti segmen tu kok lagu-lagu starus ni tu. Full, full memang full benar-benar full. Enggak lagi list lagu. Pikiranku pun full.

Makin kau tio en sediku, makin ruwonu si kotak motoku. Niak mungkin rungai kasih sayang nu selagi ruun hayat diam badanku. Barat lagu ya. Okey, nak kan I know sini kita habis sedih-sedih tak kemam tu. Amun nangis-nangis jo dong nina-nina buat motor eh. Kerana buat motor tu boleh kena urung balik. Tapi ata yang bakat niak buli tetos di balik. Haj kicau adidau. Okey, nak kan jadi sebagai penombor lagu tu untuk kam, jaga diri selalu, jaga kesihatan selalu, jaga keselamatan selalu, bertutur alap-alap tak jomo, fikir alap-alap pasal jomo, muat perkara alap tak jomo, baru no yang alap-alapan akan ngogong kita balik. Amin. Bye bye. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junuddin Nasirin, Mariam Habal-Habal Lahat Sabah VFM siaran hiling sama. Perkala mustahak habal lahat kuhab iti. Hepa awai apko Mariam GRS amahaf katotogan politik maka pentadbiran lahat. Sabah amakilahan paluang pelaburan Laos Min Forum Perniagaan Ma Singapura. Habal minta dana. Parti Bersatu Sabah PBS analima ahap pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO Magjakayu maka gabungan rakyat GRS disipat selaku akal pataluwa usaha tuju amahogpot katotogan politik maka pentadbiran lahat. Pemangku Presiden PBS Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam ngahaka hek paawai APKO Mariam GRS ni kayakinan maka maujud kahapan masuan politik atau tog Mas Sabah. Datuk Joachim nibak Mariam Masyarat Agung Tahunan Parti Bersatu Sabah bahagian Likas Makota Kinabalu. Telak beliau lagi keutamaan PBS yang halik tuju angila-ngila perintah lahat maka pag-akal carat labi pataluak Mariam amalanjal agenda pembangunan maka menjaga kebajikan rakyat. Yuk beliau maklamat APKO untuk amapagjakayu rakyat Sabah min Sabah Fest. Sabah First magtuk maka perjuangan PBS yasi daru amikilan masual pagtakupan maka keharmonian masyarakat indaginis kaum malahat ite.

Kementerian Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan Maka Pengangkutan MINDET akan hinang anjuran Forum Perniagaan Sabah Mas Singapura Bulan Walu Sinong. Forum Inan menjadi platform mustahak makilahan peluang pelaburan maka inisiatif BAHAO. Min Perintah Lahat Palik Jaina Mariam Sektor Perindustrian Maka Keusahawanan. Menteri MINDET Dato Ewan Benedict Ngahaka Singapura ni penek selaku matagan penganjuran sabab tanakna selaku hub utama company antarabangsa ya taga rangkaian pelaburan serantau maka global. Dato Ewan Ngahaka butehe bai pain ngarasmian Sabah SME Fest Makota Kinabalu. Kluster Industri Minyak Sawit POIC Sabah patuhi matoteg usaha mahogpot budaya integriti maka takbir urus ahaf Laus Min Majlis Lafaz Ikrar Bebas Rasuah atau IBR ni abai hek warga kerjaya. Pengerusi kumpulan POIC Datuk Seri Panglima Madius Tangau Ngahaka Majlis Inan maka pandaan keinagunan kompani mariam usaha amaviasahan nilai integriti mariam sakahwa urusan maka keputusan organisasi. Ikrar ia nilapal hingga ikahal ama sukup tuntutan formaliti gompain rusab manjari usaha akal ambala analima rasuah yang maka tanggalangan kemajuan organisasi. Datuk Madius Anghaka Butehe hinapu Majlis Lafaz IBRPOIC Sabah Makota Kinabalu. Yuk beliau he amalabungan semangat integriti halam ni aharokan supaya mencara pelaksanaan dasar iahab lawayan patalua maka kepimpinan menjadi pamintangan tujuh kamimon warga maka organisasi. Onom institusi maka badan keagamaan ma daerah Kuala Penyelidikan

0: Menteri Kerajaan Tempatan Maka Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif, 7 Masjid Daerah Kuala Penyoh, Surau Balai Bomba, Maka Penyelamat Kuala Penyoh, Surau Hospital Kuala Penyoh, Masjid Nur Hidayah Kampung Palu-Palu, Maka Biro Dakwah Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Penyoh, kania-kania anda RM5,000 min Mois, Maka RM2,000 min Baitul Mal. Manakala Surau Ikhwan Kampung Kepayan Batu 2, Batu 2 setengah pinatan limaan RM3,000 min Mois, Maka RM2,000 min Baitul Mal. Sumbangan inan hindian untuk Panawang 7 pengurusan masjid Maka Surau minta dana Totog lan jalan program dakwah Maka Kebajikan Umat Islam Madaera Inani.
1: Denakan hinawi tema kali habal lahat siaran bajau hiling sama.
0: Balai Seni Lukis Sabah taga potensi menjadi produk pemasialan 7 makan sang ekonomi lahat. Handa Ketua Menteri Datin Seri Panglima Datuk Julia Salag angahaka inani min sabab Balai Seni Lukis Sabah angumpul akahika Inda Guinness karya seni anak tempatan peminta dana Maka akigan pengalaman ahap 7 baanan aamag takahan amaham budaya Maka integriti min karya inani. Beliau ni bak RTM magsambata makalawatan Mutiara GRS ni Balai Seni Lukis Sabah Kota Kinabalu. Mario masa hei beliau magkainagon aku alawi aheka baanan anak muda magtakahan ni galeri inan anganda kalanuan pavidda-vidda karya kapandayan tempatan meminta dana menjari hinang pemintangan patuhi matotog industri seni kreatif lahat mamasa sinong. Penguat kuasaan Akta Anti-Buli 2024 makonom iana selaku akal patalua Maka mustahak mariam usaha ngatasan akal maglaug ia songna Maka rugalan. Pengerusi Biro Undang-Undang Wanita Gagasan Rakyat Sabah Ervinia Asari yang ngahaka akta inaani minta dana Maka penubuhan Tribunal Anti-Buli amuan ruang 7 aun nilaugan kolek nirapitan Maka kolek keadilan. Inda Guinness kajarian magakal laug ia Maka sudahan abutan magbakatan tepubaran saki magrohong urusab ania magabutan Maka kapatayan. Yuk beliau akta inaani yana rakayu kasongan ahea sago ambal minsan hal ninda mincara kaujudan na gompain rusab ninda Maka cara kamimon pihak mariam penguat kuasaan secara avontol Maka taga integriti. Labi 500 baanan aamag takahan ni Carnival Community Campaign Internet Selamat Daerah Kota Kinabalu 2024 makonom. Majlis ni sampulnaan hek Menteri Jabatan Perdana Menteri Sabah Maka Sarawak Datuk Mustafa Sakmod. Program Anjuran Suruhanjaya Komunikasi Maka Multimedia MCMC Inan Amanduan Cerapa Ma'ana dan Interaktif Ako Maka Pasongan Pangisayo Ngatasan Kalaatan Ma Pamakayan Internet. Inisiatif RTM Hinang Siaran Pagatuhan Piala Dunia FIFA 2024 makondom secara persuma laus min platform MyTV aplikasi RTM klik Maka laman web rasmi litalima pahap paligayna baanan paminat sukan magbol. Adun lamag Muhammad Ismail Ayub angahaka akal inaani Maka buktian pagkainagon halam ni aharokan RTM tujuh angila-ngila kamimon rakyat makanda pagatuhan sukan magbol. Muhammad Ismail nibak hinabu Nesti World Cup bersama Miha Mataman Sri Budiman Kinabatangan. Pembupus habal pida sampai pabalik habal mustahak si hepa awai apko mariam GRS amahab katotogan politik Maka pentadbiran lahat. Sabah amakilahan paluang pelaburan laus min forum perniagaan ma Singapura. Betina habal lahat kua piti baini sadiahan min seksyen berita ewal semasa terjemahan nabai hinangku kandi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Best Zone, Esten Sabah Security Zone, iana zon keselamatan khas Mapantai Timur Lahat Sabah. Ini mewujud aku maka kawal keselamatan kawasan rilautan Makarea min ansoman jenaya rusab kakasawan. Ia rusab angan jaga keselamatan maka kedaulatan negara Mapantai Timur Sabah. Anak gak jenaya lintas bantalan butna angalahianaa maka magismago. Amahogot kawalan keselamatan makosaan rilautan maka kapupuan. Angan jaga badanaa ruisab usaha pemasialan maka sektor ekonomi. Eszon pasodna kawasan Luhana Jajahan Dangibu 730 maka 4 km. Taga sangpu daerah Mariomna Nijaga yaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahat Datu, Kunat, Semporna, maka Tawau. Keselamatan kawasan inan nikawal he Eskom min hinang rondaan maka operasi keselamatan rea ruisab rilaut.

0: Suruhan Jaya Komunikasi dan Multimedia MCMC tagahak anutup akaun media sosial anak-anak Mareom Umul sangpu makatulun tahun. Onggo ama nipain toman ako anulutan keanakan hingga umul Mareo sangpu makatulun tahun mbalamuka akaun ma media sosial. Iti ako makailagan anak-anak magmula hek kahinang panipuan atawa neonan skema maka jenaya kahinang sabur.
1: Magsukul sababa makale siaran Bajau Hilingsama.

الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان

0: Bahagian Siasatan Jenayah Cyber maka Multimedia, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, Polis Diraja Malaysia. Baina maka patungan sangpu maka tulu Guinness Jenayah Komersial, yaitu jari managara iti. Antara jenayah tumabia yana kaldai akaun, makau scam atau panipuan matalipaun, lob scam, jenayah i-dagang, bisnis email, compromise BEC, anipu umbul TSC, indaman halam maujud PTW, panipuan skim pelaburan along, anipu makai sin palsu, mata pila kripto, maka pemindahan sin haram. Bangi ekam bay makalabay taluak jenayah komersial KKNB Pusat Respon Skem Kebangsaan maumbul siam-siam pitu. Atawa anda umbi ma semakmul.rmp.gov.my atawa KKNB CCID Info Line maumbul 0-2-2-2-2. Anda umbi laman sosial rasmi Facebook at JSJKPDRM at Cybercrime Alert RMP. Kok kam labi maka tahu.
1: Sebab VFM siaran hiling sama asarakan masih lagi kami di sini si Jun aku happy tu mah 20 hari bulan 6 2020 makonom. Jadi harapkan bandar nak bantu atau wapasan-pasan apa ini untuk keangka memon ada sampai kita menjadi mangsa penipuan harapkan sedemin itu perkala-perkala ina ini ruisab ini ruisab perkala sedih ya supaya patungan tak ruisab anda tatoongan paligain untuk kita yang sidaro mariam palanan mansan karita min kawasan-kawasan Alawak bot na apa tu Juni kawasan Alawak matawau aku nak ada nakan sebab hania arus sab mabaha itu kajarian mabaha ma kemanakan ku kandi asarakan bantu arus sabai sapalina yaitu baita jari ma ia hania mendusia pahali mabihinglan amansan kereta amansan motorcycle yang ngamu tawang adanakan jari paghogga inan lualuana hingga ikai kerangan ranganan ania se na sadi ya amua itu ayai berbahaya amua benda tajam adanakan bari ka ai betilo jadi inaan hidanakan hingga ika kita angalang untuk kita magkahinang ahap anapang mendusia sago tantunay subay ruisab pikil tatoongan soal kasalamatan ta jadi may to anda ta fungsi untuk kitam kamemon jagata itu bang iayani abot tehe angay mendusia inan isa amakay talian siam-siam-siam atau 999 untuk kolektinavangan. Jadi apalagi untuk kita kamemon untuk mansan kendaraan man kelawakan perjalanan Alawak denakan da kita matui pinaan-pinaan natui pahoga anabang mereka tahu wanta mandusia inan magakal laog atau magakal isahap untuk aitu angan jahlaan kita ka aika jadi inaan denakan perkala ruisab subai apa isbat kita toongan apalagi kita mansan karita rangan-rangan seranakan. Jadi untuk kami mon, ongkamin artis Boboy Pangentoman, magsuno maka ongkamin artis Den Bisa isun paglahatan sa BFM, siaran hiling sama Balnasa.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Tasulat baha umat dunia Arab bohok mapanagdaan minta daiti merem sejarah Piala Dunia pitu negara Arab layak ni Piala Dunia FIFA 2026 yaitu Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, maka Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Balasan serakan Piala Dunia FIFA 2026 makonom dilanjalan sekawa 4 tahun mentada amapagtipon pasukan kebangsaan termasuk dunia untuk kolek galal juara. Jadi menjari andata mariam itu platform rasmi RTM sungka mandata perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 makonom makai saluran TV. Oke, maka RTM klik. Jadi adakan amuran kita matong-tong siaran kita gantaan 8 minit lah kita siaran 650 maka 8 minit ina iti kan buat biasa akan bahan ko maka dua ongkak magsuno itu ongkak min Haiza Ghazali masih aku bilahi maka magsuno maka ongkak min artis Kamis bapa-bapa untuk kami mon assalamualaikum salam Malaysia Madani.

0: balo-baluhan. Pangunjang kami tuanan bapak kamantut bantutan.
1: Yay! Wish ku bet anak gurang.
2: Nah.

0: Kansan lang random rin rin kohom yun ahon upang mahunan pasukuan ko iar dirin. Pahulu aho akasi bonsoy. Insupan nu up ko randalom nu GRS sa pagkonsoy rababal nu politik ang pentabiran negri. Sabah pahintalang rakaluayan pelaburan maya rapahayaman pantatalanan ras Singapura. Parti Bersatu Sabah PBS anunggora inunsapan nu pertubuhan kinabalu Progresif Bersatu APKO Gabungan Rakyat Sabah GRS kinabalu hinapakonsoy rababal nu politik ang pentabiran negri. Pemangku Presiden nu PBS Datu Suri Panglima Dr. Joachim Gunsalam Nambala inunsapan nu APKO randalum nu GRS sino kaluluan apalai rababal politik labi onsoy ras Sabah.
1: PBS menerimanya dengan with open arms dan terbuka sebab ini akan lebih menstabilkan keadaan politik di Sabah ini dan juga akan lebih menstabilkan kerjaan GRS di Sabah.
0: Datu Joachim Nambala Rangahon rapahuhutuman Agung Tahunan Parti Bersatu Sabah bahagian Likas Rakota Kinabalu. Rahuri Datu Joachim PBS pakaulu rababal ondo pakaluoy raprenta negri sumuku rapokot papasingkatan ra negri amahalung rakabajikan nu rakyat. Rahuno pokot nu apko ondo amirot rapang siluluman rakyat Sabah mayara Sabah First mayo rapokot nu PBS ondo pakaulu rapang siluluman ampahahan saya nu rakyat intor na salinut bansa ra negri hitu. Kementerian Kasingkatan Perindustrian Keusahawanan Ampahinuan Mindet kulimani nangumara forum pantalanan Sabara Singapura rabulan kevalu matong tu. Forum hino toron no amunduk rapelabur ama paintalang rakaluaya na kevahu pinalayar nu perintah negeri lukono randalom nu sektor perindustrian am keusahawanan. Menteri Mindet Datu Iwan Benedict Nambala nampilian ra Singapura panguman ra forum hino na intaran rapamahunan ino sino asuang kumpani antara bangsa ang pelaburan ni Losino Ratikop Nutana.
2: Banyak perusahaan antara bangsa ini beribu pejabat atau mempunyai pejabatnya di Singapura. Sebab itu melalui agensi kerajaan Sabah Trade and Tourism Office kita menganjurkan program Sabah Business Forum bersempena dengan Sabah Face juga.
0: Datu Iwan Nambala Rangaho Raliwos Nunangin Puas Ras Sabah SME Face Rakota Kinabalu. Kluster industri minyak sawah Rulio Gopoyo Kluster industri minyak sawit POIC Sabah rayu sepakaulu rababal integriti amtabir urus onsoy mayar majlis lafaz ikrar bebas rasuah IBR undai numa nukau yang keraja ra POIC. Pengurus ino kumpulan POIC Datu Suri Panglima Madius Tangau Nambala majlis ini lin apa intalang rapokon kumpani hino apakaulu rababal integriti rakawin urusan am keputusan umaan. Ikrar hinilis salak kayak rondo majlis rasmi, ikrar inuma hino rondo randi, ampokut nuhuang ika ngalap rarasua ondo kalap angulalat ra organisasi.
3: Kami juga mau menghantar satu message yang kuat bahwa hal berkenaan dengan tata kelola, hal berkenaan dengan urus tabir yang baik adalah satu komitmen bagi kami. Dan governance adalah merupakan satu sesuatu yang akan menentukan kejayaan POIC untuk menarik pelabur-pelabur.
0: Datu Madius Napasukur Arahu Inili, Majlis Lafaz IBR POIC Sabah Rakota Kinabalu.
4: Aho itu aringoh mirintor Sabah VFM Kasalulan Rahumurut. Murut.

0: Rondo institusi aminan keagamaan Radera Kuala Penyu nengapura panginsupan khas intora Majlis Ugama Islam Sabah MUIS aminal inan Baitul Mal Negeri Sabah. Penginsupan hinili pinasukun Menteri Perintah Tempatan dan Penempahunan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Masjid Dera Kuala Penyu Surau Balai Bomba mengampin Kuala Penyu Surau Hospital Kuala Penyu Masjid Nur Hidayah Kampung Palu-Palu Ambiro dakwa upis mayo polis daerah Kuala Penyu kawin institusi nasungkait si hama nengapu 5,000 ringgit itara muis am 2,000 ringgit intora Baitul Mal. Di liwar hino Surau Ikwan Kampung Kapayan Batu 2,5 nengapu rapanginsupan 3,000 ringgit intora muis am 2,000 ringgit intora Baitul Mal. Penginsupan ini litinakan untuk hunan angurus ramasjid am surau uli konok pengumuman program dakwa kebajikan Islam ra daerah hino. Balai Seni Lukis Sabah sino kaluluana sauk ra produk penambuluyan. Andu nu Ketua Menteri Datin Sri Panglima Datu Julia Salak Nambala, Balai Seni Lukis sino namalulu ra karya seni inuman nu anak Sabah napaintalang ra kalayan nu intok hino mando alap ailong nu anam buluy may ra karya seni sino ra Balai Seni Lukis hino.
1: Di luar kita agak payah untuk melihat seni-seni, karya-karya seni di tempat-tempat lain. Dan di sini semua sudah ada. Jadi mudah-mudahan para penggiat pelancongan memasukkan Sabah Art Gallery ini di dalam kalender pelancongan mereka. Dan akan menjadi tumpuan kepada pelancong-pelancong daripada luar dan dalam negeri ini.
0: Ia nambala rangahon RTM rapat nu penambulu yang numetiara GRS, Balai Seni Lukis Sabah, Rakota, Kinabalu. Datu Julia Pono Alansan, labia suang anak bahu matong muera geleri hino, ahilong rakerya seni nu anak-anak intora negeri itu. Penguatkuasaan Akta Anti-Bully 2026, Rondo Lako Watopot, Rapokot Amuso Reaktiviti Bully. Pengurusi no Biro Undang-Undang Tayar Nurwandu, Gagasan Rakyat Sabah, Ervena Ansari Nambala, Akta hino ondo inuma ambayara Tribunal Anti-Bully, anak rakeluayan risilo, untuk nakatum rakapahanan buli angalap ra tindakan. Nasalinut kinabalo buli nasau suku sino apilatan aminan amhuang suku sino yakpoyo angiwit rapatayan. Amanukono hino akta hino sumukuratoron apang nanguman no mayara apokot ampahinsupan no ilo ondo nasungkait aparalan ra akta hino rababal labi otopot am sino integriti. Akasail 500 ngaulun inatong Carnival Community Campaign Internet Selamat Daerah Kota Kinabalu 2026. Majlis inili inimpuas Menteri Nakopisan Perdana Menteri Sabam Sarawak Datuk Mustafa Sakamut. Program Minuman Suruhan Jaya Komunikasi Multimedia MCMC inili anguwas rababal labi otopot pat amahuna internet amahampin into rababal ika onsoy kono arungan mayara online. Pokot nu RTM na pasalulara pahilian Piala Dunia FIFA 2026 akan do kivayarin mayara MyTV am RTM klik akalap rasungkur onso intara peminat nu bola sepak. Adun nu N Lemak, Muhammad Ismail Ayub Nambala, pokot nu RTM hino tatandu RTM amarandan rekawin nu rakyat akalap ahilong rapahilian bola sepak ulukono Piala Dunia FIFA 2026.
2: Terima kasih banyak kepada RTM yang membuat liputan mengenai dengan World Cup ini dan dapatlah kita seluruh rakyat Malaysia ini mengakses dan melihat World Cup ini secara percuma.
0: Muhammad Ismail Nambala Rangaho rapat nu program ngeste World Cup bersama MIHA Rataman Sri Budiman Kinabatangan. Paparna ruli upayo aho akasi bonsoy. Inunsapan nu apkoran dalam nu GRS apa konsoy rababal nu politik am pentabiran negeri. Sabah paintalang ra kaluayan pelaburan maya ra pahayaman pantatalanan ra Singapura. Inunda pa pernu aho na pamahunan intara Sabah BFM kasalulaan ra humurud. Aho inilikin mustalaho rimuli gobong. Kansayan, salam Malaysia Madani.

0: Ih, kulut, kulut siaran radio nu RTM tu. Ahi puputat dek wa. Musik yang keringoh ku tu.
1: Iyo kan ming. Ukula ngorono yo. Musik yang ngorono ku no. Amon ku nagin yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran ni lo no.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tu. Mau apa seralang ngori mimi?
1: Oh koti, pai panir guang mono ming. RTM klik ba. Ah, ngangai stesen radio RTM. Stesen TV RTM. Ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan. RTM klik. Tapi nakawi data internet ku tukulut.
1: Aya. Oh koti ming ah.
2: Piala Dunia FIFA 2026. Pasukan bola sepak Brazil rondo-rondo nu pemakuman untuk nahili rap Piala Dunia FIFA antara tahun 1930. Itu pahilian Piala Dunia ke-26 talu nan sulu. Brazil indimo na saukra juara rap Piala Dunia ke tahun 1954, 1962, 1970, 1994, 2002. Brazil pemahunan asuang bonsoi asau rajua.
3: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta soraka.
4: Apa? Jingitmu manibuni rapagon, manili rapai trukayagan, manau rasiruk ruguang, ngarapasambaloi onduk tagamin. Topot abig manabit, togomru ina magibit mongoy rasuruga, togomru ama suku pupus rupai namo. Kansayan ororo apa, intara RTM teman setia Anda.

Yo, apa kagak sen dalam dalam rakawi pagi pagi kenang kini ngoramor dalam kesalulan dahun merasa babi babi malu nemino. Lansana wes tu kan ada kuang kuramiun pagi pagi kakak. Rakau kono semimpung ramu tu malim bayar kenang kini ngo. Rakesalulan dahun merasa babi babi mati aku nak dengan tokon minggu kenang kini ngoramon. Heno maya rakesalulan dahun merasa babi babi malu nemino. Minggu dengan rayus kono pagi pagi kakak rakau nang kini ngoramon. Nah, mam. Roro heno pagi pagi kakak roro ka onom raminggu itu. Radu ngopor hari bulan rabulan konom 2000 do ngopor amonom lansa neramin kawi rakono ati akono man minoro tu kono raon sin saya kratu akono keraja men bali pahakak pahakaki matu akono man miun ratu kitukir noro paning kuanangan rayus kono tumalim bayar amon kesalahan dahun merasa babefe Mereka kena kau kaya rakun ya dirin kena marangan apa kebakar lalu nomor siaran sama BFM. Kasalulan dah nomor sara semua kena perakai peparan no. Rajam kasiam ralondo. Malah sana kena apa kebakar sambil rakun keke rara itu tu apa kebakar rakun angulu awas rara itu li syukur rara no. Lansan kena kena apa korak kereta apa kebakar rakun kena mulir pahun mi no. Apa kau tu malah apa kau suang dia kono rasa mawas am sungai itu mata orang kono apa kau kam kau kono hati-hati lah apa kau karena kau kono apa masang kereta enam nilai kau kono kasukur pemahunan minum onsen soi apa kau tu malah rasa angkul tu malah kono para korak kereta kampinan kono kau kono muli kampinan kau kono muli apa minum Rise kena angkini ramon kesaluan tahun bersama BFM menor imuni kura dua rimbai. Apa kini hantar rimbai rimbai kesaluan tahun bersama BFM belum itu. Ini rimbai kesan rimbai intori Nordin pelanuk rimbai ninggalan anak vinkalon palar. Amsun orang rimbai ri api yang sausun rimbai ninggalan andra rela mentalur.

0: Piala Dunia FIFA 2026 Turki nanturong rain to katalu pahilian Piala Dunia nanduli ahilira Piala Dunia livos dungo pram apat nga tahun suain to rahino Norway am Austria pono ang kuliman dungo pram balu nga tahun ahili anduli ra Piala Dunia Haiti ondo kainsa no ahili tahun 1974 pramapat ng Bayara Republic Democratic Congo ang kuliman limungo pram duwang atahun anduli ahili ra Piala Dunia. Irak pamahunan ondo sino pantatabuhan sino raraino tu anduli ahili ra Piala Dunia libos apat ngupor ngatahun.
1: Piala Dunia FIFA 2026 Satu Jiwa Sejuta Sorakan.

Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2020 Paramruo, Argentina atau Kotuang, aning dapat saukra juara. Dari warah kina Meksiko na saukra pemakunan kesara secara nu Piala Dunia. Ondo intalu na saukra amahu, ya pinora tahun 1920 opor, 1920 operam ono, am 2020 operam ono. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya baba kan ada dua rimbai kena naring om yun rakona paimunan ko pinamunan ko rakona pangkining hanta kara rimbai kasalulan dahon umur rasa ma FM henara rimbai kasare toli rimbai dari Nordin Pelanu rimbai ninggalan Fingalon Palar amsun rimbai riap yang sausun rimbai ninggalan ralaman talur ya paling kuanangan ya kura pakai kata kain naya live TikTok meres sama BFM lalun domino sini aku rupa kata kura kuna naya live Facebook live TikTok meres lalun domino ino talantang ranau kono inggalan ku DJ kono paling kuanangan kansen lalun dom rakono apa kansen lalun dom riu nah sampai itu MM sok kansen lalun dom kawi nu paha paha kawi kono di MM sok paling kuanangan MM sok kansen lalun dom riu kansen apa don mapa dah kansen lalun dom paha paha ku kawi rakono paling kuanangan kono sini mimpu naya live TikTok Marlon Nomino ampio konek sinak pio konor paka paka takas ini mimpung po yo naya live TikTok Marlon Nomito sinak Jeff Asia agi hidup agi ngaban kono kansen dalon dom rakono paling kodangan ami lemon teh ice paling kodangan ramyun rice kudu sumimpung ampe lupa ni kono anshe kasuangan mi kono anshe paka paka live TikTok mai ili pio konor rasuang pio konor paka paka rabokon asuminggau sumimpung rita kasumindangan Marlon Nomino asi simpul raka saluran dahun bersama WFM mati aku nukain untuk kanilo ayo sini aku nge-live TikTok mai ampio kan nukalu panan ku nge live Facebook mai paga-paga ka repage mai rasa WFM we good arais ku nilo atu malimbaya aku nang kini ngor raka saluran dahun bersama WFM eno mayara live Facebook mai poyo paga-paga ka ya bapak rais kanan kini ngotak piara rimbai dua rimbai kanan pang kini ngan pakirin hon kopiak kanan paka-paka lino minar kasal honor bersama BFM eno rimbai kasana rimbai entari rimu sagu rimbai ninggalan anda angkau serapan suayan amsun rimbai risaludin lugui rimbai ninggalan anda kumakai sapa BFM kasal honor murut pasindangan antaka onson.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod bagu Tanah Arab. Rekesano ranalom tutunungan Piala Dunia. Tulu pamagunan Arab nukong era Piala Dunia FIFA 2020 paramonom. Yoginia, Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Am Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026. Apat pemahunan kain sa'no hilir Piala Dunia Yohino, Uzbekistan. Jordan, am duo pemahunan laborok Ketbet, am Kyuriko. Taruro pemahunan laborok itu sino memar 500.000 ngaulungiak suang nurayatmu. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri

Pansiruman Rakyat Alap Asuku Amparaison Kenoponan Salinutan Kaulayan Alungan Am Patandulon Wawal Nunan Salinutilian Am Ukama Kasip Kapio Tampuson Am Hormatin Nintaran Rahitu Rondo Intra Wawal Kaulayan Undangi Pitra Pahan Sayang Am Pansiruman Nunaswangan Nan Salinutilian Itaka Salakayak Akalap Apasila Rapan Siluman Takapunan Kalap Apasila Rapan

Yo bagara hinore tu rimbain tori anas ten silaus rimbain ngalan mapagon mapali. Godangan ramion godang masih pekanan kini ngoramon dan dalam kesaluan dahun merasa ba BFM. Bodo paka-paka hinai naya ki live Facebook mai, live TikTok mai. Am kono kalupanan kono paka-paka ta kai naya live Facebook mai rolo mitur kono suang. Ra paka ta kono sin mimpung ini naya live Facebook mai. Asino kono rebet Berto Kansen da London DJ kono peningwan Kansen da London. Abe tu Florita Loso Bon Laurentius. Kansen da London DJ kono onsoi. Ah peningwadangan. Afrido mantap kono onsoi. Ah peningwadangan ramion kono sin mimpung ini live TikTok, live Facebook mai. Ra pe chumera sama BFM. Ampe lupa ni kono share paka-paka ka hino sin mimpung mon eh no maya kira live Facebook mai ampio kono maya live TikTok mai ralo mino paling kurangan rayus kurang kini ngoramon kesaluan dahun murut rasa ba FM atiak kono kono man mindo lono mino paka paka ka ya ramin aku sini pemilihan mion aku kono boleh ngitra bilin mion hino maya kira WhatsApp mai rasa ba FM ra nomor 0200 apa siam kusung tulu walu Lego Pira Numbur Kosong Rondo Siam apa siam kosong tulu valu. Napa pakai pakai jam kavalu talu ngopor ngamini napa kau nana apa kaya ra info Piala Dunia FIFA 2002 ngopor monom teramon ra kesaluan dahun mur rasa ba BFM ino ra jam kavalu talu ngopor ngamini napa pakai pakai ka pasalulan guna peramin nakara info sukan Piala Dunia FIFA 2002 ngopor monom.

0: Ih, kulut kulur siaran radio nu RTM tuh. Ahi peputat dek gua. Musik kekaringoh kutu.
1: Iyo kan ning. Ukula ngorono yo. Musik ak ngorono kuno.
2: Amon kon lagi yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran ni lo no.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rimbai-rimbai nakabahu tu. Mau apa seralang ngori mimi?
2: Oh koti, pai panir guang mo naming RTM klik ba? Ah, ngangay stesen radio RTM. Stesen TV RTM. Ngangay mo kondora RTM klik no.
0: Oh iya kan? RTM klik. Tapi, nakawi data internet ko tu kulut.
2: Ayah. Oh, kau timing ah.
3: Apa? Jingitmu manibuni rapagon, manili rapai trukayagan, manau rasiruk ruguang, ngarapasambaloy onduk tagamin. Topot abig manabit, togomru ina magibit mongoy rasuruga, togomru ama suku pupus rupai namo. Kansayan ororo apa? Intara RTM, teman setia Anda.

Ya baba gara enora jam kawalu 2 ngaminit, 3 ngaminit londo merata tanu mari studio tu. Tunangan rais kena apa-apa kena semimpung ramo nak salon dah nomor sama BFM. Makini ngora mo nak salon dah nomor ini meyakin RTM klik. Ami kapi kena maya reportel nu radio RTM apa-apa ka. Aku kena boleh hilang kini ngora mo. Raka salula dah nomor sama BFM. Eno batikin minyak ra web no apa-apa laman web. Reporter rasmi no RTM, heno reporter radio no RTM. Apa tiki minyak radio.rtm.gov.my. Raka ukon angkini ngor Ramon. Raka saluan dahun nomor teh no mai reporter no radio RTM bahaga bahaga ka. Aswai pia kono RTM klik lain untuk minggu angkini ngor Ramon. Raka no download tu mion. Mayara handphone mion no kipa bahaga ka. Atau aku menggunakan jenis handphone mu no download mu nak RTM klik amak aku nak beli tu malim bayar ramon nang kini orang keseluruhan nomor sebab FM ino merah RTM klik kami kapi kau nomor portal nu radio RTM ino radio.rtm.gov.my suai aku nak RTM klik untuk menggunakan kini orang ramon sebab FM RTM klik pada apa secara percuma ya aku untuk menggunakan ahilong arah Piala Dunia FIFA 2022 ramon no. Kara kono kando kivayarin na kono ang hilong pahilian bola sepak FIFA Piala Dunia 2022 pramonom paka-paka ka ara man no pasalula no RTM secara percuma kono rakyat Malaysia kono ahilong ara FIFA Piala Dunia 2022 pramonom hinora Hiondo 5 tahun. Hiondo ya kanon 5 tahun ang kuliman. Aku na pahilian na FIFA Piala Dunia 2022 Pramono. Ya ora sekarang kini ngota pialing ra rimbai, itu rimbai kasano rimbai tori Nur Hayati di Zulkifli. Hena rimbai ninggalanan da Sadin Sadin Sinonsol. Sunor rimbai Siti Pajahamin rimbai ninggalanan ra Sumila Pobulan.

0: Piala Dunia FIFA 2026 Turki nanturong rain to katalo pahilian Piala Dunia nanduli ahilira Piala Dunia livos dungo pram apat nga tao suwain to rahino Norway am Austria pono ang kuliman dungo pram balo nga tahun ahili anduli ra Piala Dunia Haiti ondo kainsa no ahili sa tahun 1910 pram apat ng Bayara Republic Democratic Congo ang kuliman limungo pram duwa nga tahun anduli ahili ra Piala Dunia. Irak pamahunan ondo sino pantatamuhan sino ra rayno tu anduli ahili ra Piala Dunia libos apat ngupor nga tahun.
1: Piala Dunia FIFA 2026 Satu Jiwa Sejuta Sorakan.

sino kalarawan huangku asuang noyo kono anak-anak pahgutu kakapandaira rahu takamurut alihalan kono payo asiga takara ika apuso rahu numurut tu man takahan uyumo ayamon takamurut tu ra luang nupahun taka nga murut tu payo amika huwa uwasan nasikulan nando kono ang uwas nando ito kon sumikul mima ang intor kra pahun ama amina bikon na yakam sulapan hiniat ahayam amali kono rahu rahu bokon bahasa bokon puan ino am abli huat hino lapon takara luang nusikulan no pasal kape tunggulan nilo kape nando peraino anu angayam darahu numurut tu am asesiliwan pemalur nuna pandai tu raino memang lawone yo. Jadi mungkin ra luang no kat kain tunan teka ai long takara bangsa taka murut am ili anu nali rahu nali sulabit nali am nando no yo. Am raino wangon ku ikape yo man taka toho mo rahu taka tu raino. Mungkin ni kakak syukur 30 tahun dari nomenando no ngayam rekono rahu takah itu. Maya pesra longgom no inan ku mau pusa won soe nu ikapi tung wilin itu nu anak-anak pahura tu. Ma inggalanan nek rahili raulun murut ku nomenando no ilian taka anu kono kaulayan hiano am kono pahayaman hiano am kaki saumi rahu pen malayom malang ra ulun murut.

Yo papa ini tu dua rimbai kena nari ngomi yang tu lipa kepada kena rimbai kasar itu lih rimbai itu rino rehati disukui fli rimbai ini galanan dah sadin sadin si nonsol am tunggul kena rimbai ini tari siti pajahamin ayah kena rimbai ini galanan dah sumila po bulan am pergi kau nangannya kau dapat kata kasih mimpung ini era live TikTok mai asin nak kau dapat kata kau itu i palian nah hadir kau no Brazil nama nang talu Kusung Rahaiti Rakono. Paling kuanahan. Apa lihat kuanah si Mimpung ini era live TikTok mai. Apa itu i all in. Kan janda londo ma all in. Paling kuanahan kuanah ini era live TikTok mai. Ampe ora inggalan atu unik. Inora inggalan no TikTok saya di sini. Kamu di sana Rakono. Paling kuanahan kan janda londo mriun. Asin Mimpung ini era live TikTok mai am. Ampe no pakata kai misin. Kan janda londo mriun. Man misin apa ning kuanangan nam Sopian onsoi lakuan no paning kuanangan ramyun sa semimpung paga-paga ka rayus kono paga takai jaix kan sian ang kining ora rimbai rimbai rimbai ka saluan dahun murut DJ kono paning kuanangan jai kono inaya live hati live TikTok mai rasa wa WFM kami kapi kena lupanan ko hina paga taka ini na inaya live TikTok live Facebook mai rapai cemai rasa wa WFM ina Maria Juhan kan sian alondom Raylan Raina ampiti Sabin Kangguat kansen dalon dom moroka onam DJ kono kansen dalon dom riun sabin kangguat kansen dalon dom rakawin rangarangan rasa ba BFM kasalulan rahun murut kono pasin dengan antaka onsoi paring kanangan DJ kono paring kanangan salirin sabin kangguat sinak pio kono itu siping awang kansen dalon dom moroka onam DJ kono paring kanangan kansen dalon dom riun kansen dalon dom rakawin rangarangan sabab BFM onsoi rakwani siping awang ami jusi mindong paling kuanangan apa-apa kono si mimpung ini air live Facebook my page my rasa BFM amrai so apa balik ramion apa-apa kala kono papalan itu pinain salon no kopisan meteorologi Malaysia kopisan na hilong rababal kawanan na sambit pamahunan taka Malaysia pinain salon jam ka ono mapat ngopor rakambayan da itu li ara itu kono pinabala no rahitu rakono amaran tumpalak amrasa awas ra kukula intok rasolar pamahunan taka sabah sumukur jam kasiam ra londom pinabalan no kopi sam meteorologi Malaysia yen ra sambit ra hinal sabah sambit ra pedalaman sambit ra keningau am tambunan ra kono ampio kono ra sambit ra pantai barat ampio kono ra sambit solorat tawau. Ya papa rais kena hilong ra pabalan rayus kuno pagabaga ra kuno babalo kawanan sambil pamahon at kama sabar ra tulira kuno solora keke pagapaka ka ra rumah sam awas ra solora keke ra tuli pagapaka ra jam ka interator jam ka 5 ra tula sumuko raja mamar jam ka 2 ampeo kuno ra tu pagapaka ra sam awas ra solora keke rais kena ka hilong pabalan ra kuno pabalan kawanan sambil pamahon tak sabar maya kopisan meteorologi Malaysia ini merah laman web rila mit.jovi.my rasa kena angkiri ngotak biara rimbai intori inus andarak rimbai ninggalan pilat rahaling amsun rimbai ri ebi angkas rimbai ninggalan andra Brenda.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod bagu Tanah Arab. Rakesano ranalom tutunungan Piala Dunia. Tulu pamagunan Arab nukong era Piala Dunia FIFA 2020 paramonom. Yoginia, Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Am Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, apa-apa info sukan Piala Dunia apa-apa raka salah dahun muda sebab FM. Hari ngomion ratu kita kiri no oro raka no pahilian raka no oro nunsau. Orang kita no pasukan kena ahli oro nunsau. Meraih kena kau mai ramon kesalahan dahun muda sebab FM. Raka no info-info no sukan Piala Dunia FIFA 2020 pramon no. Ini pasal ulan merah sebab FM kesalahan dahun muda. Raih no rapa. Masuk kok pilih ini ntar anu pak kata kaina yara WhatsApp mayra numbur kosong rondo siam apa siam kosong tulu balu tulu balu. Ah pilih ini tentor Joseph Potilu kansen dalon nomor kau nom dijadi kono on kabar yun paling kurang kansen dalon dom mohon saya am kansen dalon dom rakawi nu pak kapaka rakon ang kini ngoro kesalahan dahun nomor rasa bab FM am rangan ranganku rakon no kekoli rakon ah pilih kuri silo kono alansan disilo kawi rangan ranganku rasa bab FM rakon no rakon no on sen saya kratu kitu kir noro paling kurang dijadi kono ntar rakon Joseph Potilu on say paling kurang saulirin Joseph Potilu. Ya bapak kak, rayus kena bapak kak, maya ramun raka salon dahun umur, yang kini raka salon dahun umur, maya live TikTok mai, live Facebook mai. Yang kini kata kapiara rimba-rimba yang tori, ya Mesten alias Indut rimba ini kalana lusar nangkiatan, amsun rimba datu Francis Landong rimba ini kalana nanda idak.

Piala Dunia FIFA 2026. Pasukan bola sepak Brazil rondo-rondo nu pemakluman untuk nahili rap Piala Dunia FIFA pada tahun 1930. Itu pahilian Piala Dunia ke-26 tahun nan sulu. Brazil indimo na saukra juara rap Piala Dunia ke tahun 1958, 1962, 1964, 1964, dan 2002. Brazil pemahunan asuang bonsoi asau prajua. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Yo papa kan ni reto dua rimbai kana nari ngomien paga paga kana pinasal la kana minasa pa FM kasalan na nomor apa sinangan ta ka onsai ni nari rimbai kasare to rimbai to rimesten alias indut rimbai ninggalan lusar nang kiatan am tunggul kana rimbai ri datu Francis Landong rimbai ninggalan ra ida. Yo pani konangan ya kono paga ta ka kono sin mimbung ina yara live TikTok mai live Facebook mai ya kono paga ta ka ra ina yara live TikTok mai film maling kan sadalan dom DJ kono pani konangan lo hin ciong ampe tu Elizabeth bet kan sian dalam dom namion ami kapi kono ra paga paga ina yara live TikTok mai isich kan sian dalam dom rayun queen ana kan sian dalam dom kan sian dalam dom DJ ope ina yara live TikTok mai hai tu pio paga ta ka is bon James ra kono perikuanan kansen dalam dom mam perikuanan ini nayar live TikTok mai rasa BFM arais kena sumindangan Ramon mayar live TikTok mai yang petu TikTok natu nabawan nasimpungan nagono perikuanan ini nayar live TikTok mai perikuanan paga-paga ka kansayan kena sumimpung Ramon kasalulan dah nomor rasa BFM. Yo babaga rayus kena pasal pasuku kuramiun ra kono loho loho nugata ra oro kasara minggu sumabtu ra dua ngoparam dua hari bulan ra bulan konom 2000 dua ngoparam monom pinain salono inan nguasar industri gata sapa LIGS heno ra oro kasara dua ngoparam dua hari bulan ra bulan konom 2000 dua ngoparam monom iheno loho no susu nugata opor ngaringgit oporam 2 sen sa kilogram gata kapingan ikainu grade kasa 5 ngaringgit balu sen sa kilogram gata kepingan ikainu grade kado 4 ngaringgit 2 ngoparam 3 sen sa kilogram. Gata kantalan grade kasa 4 ngaringgit balu ngoparam 4 sen sa kilogram. Gata kantalan grade kado 4 ngaringgit 3 sen sa kilogram. Am gata sikarap sa ngaringgit oparam 3 sen sa

kilogram. Ya papa ini retu kono loho loho negara ra oro ka sa ra minggu sumau tu. Ayo pinen salo no inan nguasa rendasi gata sabah LIGS ra oro ka sa ra 2 bulan ra bulan konom 2020. Ya ora sekarang gini ngotak biar rimba rimba interi rosario bianis rimba ini ngelananda tangi nuhuang.

Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026. Apat pemahunan kain sakno hilir Piala Dunia Yohino, Uzbekistan. Jordan am duo pemahunan laporok Ketbet am Kyuriko. Karuro pemahunan laporok itu sih nomor mar 500.000 gaulunyak suang rakyat. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Assalamualaikum. Kepsenangan Tabi Malaysia Madani miampai ko dah id habar no kayanan I Abdul Rope Walimin. Tarau ko enam ko dua no pod tulan ko enam 2002 no pod enam am ko paguliti tulu dat habar-habar. Kesuangan de apko id GRS pegirat politik pengeludan karaja pegun. Papaintutun Sabah Kesiwatan ke Papuan Mayat Forum Kedagangan id Singapura. Habar pempeno. Parti Bersatu Sabah PBS minamaramit miampai tersenang pinamaramitan dat ketinanan Kinabalu Progresif Bersatu UPKO semuang dat Gabungan Rakyat Sabah GRS. Ilana laang tersenang mentak pegirat politik pengeludan karajab pagun. Ismuali Presiden PBS Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam Minabaras. Kesuangan dat UPKO id GRS nailaan kanud menuridang lanskap politik labid agirat id Sabah.
1: PBS menerimanya dengan with open arms dan terbuka sebab ini akan lebih menstabilkan keadaan politik di Sabah ini dan juga akan lebih menstabilkan kerjaan GRS di Sabah.
0: Idatu Joachim Nurban dat media untuk meetingan tegayat 3 tahun Parti Bersatu Sabah bagian likas ed kota Kinabalu. Kadau pengulud kepeguluanan nepad PBS ngamanantud perintah pagun med kanud papanau kotusan miampai lebih da perakis mentak papanau agenda keberwanan mentamong ketundunan dat magigian ngawi. Kadau kotusan dat UPKO mentak papasimpuro magigian ngawi Sabah mayat Sabah first miangai inggisaman dat PBS dit kasasarid minggisam mentak pisampuruan keterenangan id tangga magigian ngawi magisesuai tinaro id pagun diti. Id Kementerian Keburuanan Pemurunan Pengindapuan dan Pasakayan Mindet Papaharad Forum Kedagangan Sabah id Singapura datulan kewaluh diti. Id Menteri Mindet Datu Iwan Benedik Minabaras pinamalian dat Singapura sebagai kayanan penganjuran di lanepo ngait ning kokotan dilat sebagai longkat tegayad company sam pemagunan dat kiharap piramutan kapuapuan id na kayanan global.
2: Banyak perusahaan antarabangsa ini beribu pejabat atau mempunyai pejabatnya di Singapura. Sebab itu, melalui agensi kerajaan Sabah Trade and Tourism Office, kita menganjurkan program Sabah Business Forum bersempena dengan Sabah Face juga.
0: Idat Iwan Minabaras Diti, Sera Neponga Pindapahimagun Sabah SME Face Ed Kota Kinabalu. Kluster Pemurunan Tawa Tumau Sawit POIC Sabah tumilambus pegirat keteguangan pepobas integriti pengeludan kerajaan tersenang minayat kinantakan pinapelambus batas hingga penuapan IBR dit nakapahampai ta insanan kuku meraja dila penarikahan tidimungan POIC Datuk Seri Panglima Madius Tangau Minabaras kinantakan dilad pinapakita dinggi saman dot company menantut kegetangan integriti maid kasasari da usilid kegiratan mentok tikid keraja kapagiratan dot ketinanan batas dit pelembusan akan ke menumbayan dan kebakianuan dot keraja ngaisa keteguangan sengavian mentok mengantop penuapan dit kerumbak keberwanan dot ketinanan.
3: Kami juga menghantar satu message yang kuat bahwa hal berkenaan dengan tata kelola, hal berkenaan dengan urus tabir yang baik adalah satu komitmen bagi kami. Dan governance adalah merupakan satu sesuatu yang akan menentukan kejayaan POIC untuk menarik pelabur-pelabur.
0: Hidatu Madius Minabaras Ditid untuk kinantakan pelembus batas IBR POIC Sabah id Kota Kinabalu. Nakagirat daw dat kigunad integritid pesunian miampai peti lembus mayad kepanjuran keaturan prosedur otulid kepemuruanan dit asilid pemintanan tersenong kumantai insanan kukumarajad ketinanan. Enam institusi ketinanan keagamaan idwatas Kuala Penyu dit nakaramit pinaguhupan pinatamad manta de Puruan Ugama Islam Sabah MUIS ketinanan Baitul Malpegun Sabah. Pinaguhupan pinatahak dit Menteri Perintad Kayanan Kawalayan Dato Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. It masjid watas Kuala Penyu surau tupis bomba menempasi Kuala Penyu surau hospital Kuala Penyu masjid Nur Hidayah Kampung Palu-Palu biro dakwah longkan tupis polis watas Kuala Penyu nakaramit dat 5,000 ringgit mantad muis 2,000 ringgit mantad baitul mal. It surau Ikhwan Kampung Kepayan Batu 2,5 nakaramit dat 3,000 ringgit mantad muis 2,000 ringgit mantad baitul mal. Pinaguupan dila dumantak maguhup pengeludan keraja masjid surau pagirat kepanjuran ababayan dakwah ketundunan tulun Islam id watas dila.

0: Kayanan kemelaan menenturu gambar Sabah kikabronan silihan babarang ketumbuluyan mentok peburud ekonomi pagun. Isawa ditbayan menteri Datin Seri Panglima Dato Julia Salag Binabaras patimung ilad magisesuai keraja dahasil de tenganak kayanan am kapanahak kaumbalan tesenong mentok tulun ngawid keriket mengintutun kaubasanan am kaintutunan mayat kemelaan menenturu gambar.
1: Di luar kita agak payah untuk melihat seni-seni, karya-karya seni di tempat-tempat lain. Dan di sini semua sudah ada. Jadi mudah-mudahan para penggiat pelancongan memasukkan Sabah Art Gallery ini di dalam kalender pelancongan mereka. Dan akan menjadi tumpuan kepada pelancong-pelancong daripada luar dan dalam negeri ini.
0: Narban yau dari TM ini hendak kini tumbuluyan Mutiara GRS kinumad kayanan kemelaan menuntur gambar Sabah Kota Kinabalu. Kikalan senal ni Datu Julia mai lebih dagumu susumuka dit keriket ed galeri dila mai antong sendiri kelemisan dat kerajaan ngawit kemelaan kayanan. Asilid ilan sebagid ketenadan inspirasi dat temilambus peburud pemurunan kemelaan kreatif pegun dat tahuri tadau. Kapal giratan kuasa akta magantab bulih 2026 pada menam isala angki guna idinggi saman magantab gebeling kahangan papakarual dit mawas kawas. E penarikan birad undang-undang konduan gagasan rakyat Sabah Ervina Ansari Minabaras akta dila amit pinanuridangan tribunal anti bulih kapanaha kapintalangan amingi saman kuma dit penakarualan maganub pegabian kadangan. Magi sesuai kantakan papakarwal dit kepengintenan dat asindo lantinan undasah it apatai kadaud akta dila isa kegempatan tagaya masitid tanudan kegiratan dila tumanod keinggi saman dat tainsanan bagian montak papanau pagirat kawasan miampai atulid. Lebih 500 tulun dit nakarikat id Carnival Community Campaign Internet Selamat Daerah Kota Kinabalu 2026. Kinantakan dilan pinapahimagan det menteri edkaupisan luguan menteri Sabah Sarawak Dato Mustafa Sa'mud babayan nulud da Seruhan Jaya Komunikasi am Multimedia MCMC dila papaharad karalanan belajaran interaktif mentok papaingkawas keprimanan karet kebelingkangan maya piramutan am mangunsub pemagunaan internet o tingalig am kitonggungan. Inggi saman dot RTM pepesalimbo pialad pemogunan FIFA 2026 pada menom miampaid ingga kabayar mayad platform MyTV aplikasi RTM klik om laman web keramit sekodong tersenang labi-labid mentok tulungai rohian mamain bol. Edato iadun lamag Muhammad Ismail Ayu Binabaras inggi saman dilad papakita keteguangan peti lambus dat RTM mentok kemenantu demai insanan magigian dit ka kita piala memain bul dila.
2: Terima kasih banyak kepada RTM yang membuat liputan mengenai dengan World Cup ini dan dapatlah kita seluruh rakyat Malaysia ini mengakses dan melihat World Cup ini secara percuma.
0: I Muhammad Ismail nerubahan untuk program ngeste World Cup miampaid miha Itaman Sri Budiman Kinabatangan. Id pampusan seguta kawaguh iti tulu dat habar kesuangan dat upkoh id GRS pegirat politik am pengeludan karaja pagun. Papaintutun Sabah kesiwatan kepapuan mayad forum kedagangan id Singapura. Ika kana habar id nakayanan nulud di mulai gabong mantat seksen habar masa-masa ang pinadalin di Denisius Inging. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: EDM Especial.
1: Assalamualaikum tabi pi babasan tabi pi ambalutan kuma di kayo teng sanai ke tapi ne kau dati hinenggo kuna pada timpu di tiang alan sanda tang lidas ko ngawi sunangat ke papanahan dat nuna pakaraja manta ko pendalano dai ti ke pesian di ti ke am dai ti kota Kinabalu dan ketingka dan derasam pengkuran dan dahin di kayo nakarasa menangku berbalai dat bepelangilang ada hitiin kesalimbaan di ti hinenggo ngawi dua tas dat nakarasam di tada ada bayna kia ngapain kurang pangalan sandat ngelidas kau ngawin dah senengat rasa anda ngawin ginawa kaisa it kebelingkangan nuna pa it ketangkangau dah ginawa ngapain kurang pa tabi tadaw dat kedua na pa datulan ke enam 2002 na pada menam tadaw dat ke enam diti aku mahadi kayu ngawin ting sanay it pengrangau timpu diti. Kami senangkan mungkin dengan keselimbahan berasa dusun telu jam minti lambu sementara jam kesiam tertuang gisem jam kepada dua api tangan tuang kami sampai dega di JOP. Apa yang kurang pangai ti tak daudat pempat dat minggu di ti tak daudat keundarangan sekiranya pada harai kemenyan dat pilangan taika info-info di tengah senang di senang man pailangan dari tidak keselimbahan di tiga babalai duit pesurat di pengumuman dagai dari tidak WhatsApp sabah VFM babalan takau dat mirma rumah nunuh kopia ina susuyan di unda kia tapi ni kau sinding dat kapagulo tetuang dabai na mankod perangai di kayu itu tipu-tipu dat madrasam diti sinding mantadi Ilya Guntabid langadon aku sabar.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Nak menang Piala Dunia 2022, Argentina kompit montok popo timpuron kino manangan om insan-insan humontol. Montok kanu kengarano nak menang montok kumo apat. Damot dilo, Mexico na pangapagun dit kumo insan id susuyan dit mananwalay Piala Dunia FIFA seginomo intolo. Untuk diton hopodam siam turun hopod, hopodam siam walun hopodam menom, om 2000 duan hopodam menom.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Radio Malaysia Sarawak BFM, Kostal Liman, Boros Dusun, Senang Kopi.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Apat pegundit kumainsan kehompit id Piala Dunia tim puriti kampai na Uzbekistan, Jordan om dua pegun tokoro, Cape Verde om Kiriko. Dua pegun diloki haro magigion, pikiro setengah riong tulun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ginawa ka sarili at kasalimahan, brosusun, kasalimahan di karanhan o sinisinindit ako sa nang sinisinindit kolehis.kinawa. Ay sa nasuway, at kasalimahan, brosusun, Sabah VFM.
1: Ya, tapi kau bina jam ke siam apat no pada mana minit de tetuang kakal kau miang pada ke DJ OP id ke selimbahan di tik ya. Amda itu de pengumuman data Facebook harta kita kustika pinahata di anti Nancy. Posisi kau anti itu nak kembali ada hiti id Facebook dah guys sama BFM. Aku nak kelingan ni jingle botiol. Apa sih kau lestika nukia? Aku nak kelingan dat mengusik kau kuma di Robert Berto. Kepsenangan dat tetuang kuma di kah? Christopher Toydis kepsenangan. Maria Juhan posisi kau lestika no. Am nagi kuma di Elizabeth. Am nagi kuma di Majakong Majuna. Senang tetuang DJ kadau kuma nagi tembalut tepinenga itu insanai dah kayu. Ya mata bening kau tilamu serio dat merumah-rumah dah hilang pengumuman dat Facebook ya. Amin tiada sinding dat ketilamu seperangan ku digayu sinding manta dat etnik Abisaya manta di Mika itre tanda tini piko kira nggak tak kau.

0: Ya tapi nengkau bina jam ke apa dua minit dah tertuang nak kesuang tak kena jam kedua haditi telu jam itu lembus keselimbahan baras dusun. Itu tu jam dat kedua haditi apa bayang tak kau dat apa lembus sepasan. Hadi amila kau pat depasan dah hilang pengumuman dat Facebook, teka hilang pengumuman dat WhatsApp. Teka tilamusan dia dat menelipaun sekira ada terahian kau menelipaun kia. Ada menamat ku mengandat di kayu pemelahawan harapasan tekitaku mantat di bagang sagi. Kami senangan tadau keenam. Kuma dia terpini Paulinus kio nam nagi teh senai tapa maki kini ngau sabab VFM. Senang kepi ah kalan senang datang lidas lidas ngawi kadau. Kami senangan tabi tadau tapa kadau. Amaiku Remita etit pemelahawan dat kepagulu tetuang debai nak ya. Halo, kepisenangan tetuang Seti.
1: Halo, kepisenangan tetuang kumadi di JOT.
0: Harap pasen.
1: Oh, harap.
0: Ba, mai kepi apa lah musa?
1: Ba, ba. Kepagulu pam kumadi di JOT, kepisenangan tetuang. Lasan datang oleh ladi dasat paganakan no.
0: Ya, pasti kau.
1: Ya galap pam. Masa nak kompinan tadi lah kampung gaur ketabulun mantap lah paganakan di sika pura-pura nak tabar aku di neka lagi kompinan kudi lah kampung bukilang ingam satur dini satur kaisa nak datang kompolutan sampai BFM ti magandi Amrul Malik Isabin dari segindai lama renau Imaliagom dari Sandakan Imaria Jakim Posikon kapita Maria Jakim top. Rong-rong pasal numai ada WhatsApp lagi Bagang Sagi, di Madutin, di Katrin Gimbat, lagi Aliun ni Johnny Lunog, di Adila, di Marius Marudim, lagi Yagang dat ke Madang Telipuk. Koyok Mili Piturus, si Paulus, si Janiupin, Karuhang Daun, Randi Inggang, Ijau Jimun, Yubuk di Pantai Tamparuli, nagi Manika Garauk, nagi Itumas, Yasip, Ilungkin, Dansi. Panalipon, Pino Dansi, Mamasan, Kapamasan, nagi Sintom, Ijalina, Pajak kong majuna dan petunggung kudat nagi kambalutan dan peninggal WPM di David Chando di Iliman di Terlebau di Kelsikil di CPD Arni Cuita Julius gulo pada hati iku amati pemana Taliban ku terus dari Subud ya terus Taliban ku dah nahan ku dia lagi Lucia Tati Bibi dari Papar pada nanti dia yang aku hangan laman kaum pelutan ngeran dia lo man ku nopan lagi ngeran dia gisam nanti sampai ngay kona kaum pelutan yang pahit pasan ku tapi dengan data tua lansan data Malilali, dah tak kau kasih dah diri menikita doang. Ingka kana di Jayati.
0: Pasti kau kemari kaya nak apa?
1: Okey, nak negi ya.
0: Ya, pasti kau kemari tu pinita kau nak apa gulu dat melhau dah tidur konti itu tu orang lebih nak ya. Misa pak kau aguat pemelahawan dah tisiwatan kud memeramit. Halo, kepesenangan tetuang.
2: Halo, kepesenangan tetuang dia di JOP.
0: Misa ti?
2: Ya gang, mantan kayu madang.
0: Oh ya gang, mantan kayu madang. Nakara samdahin na di kayu bay na?
2: Oh, nakara, nakaparis-paris na. Ah, mga lugod.
0: Nakaparis na, kaya nakada?
2: Oh, nakaya patkasarid.

0: Ya, sampai suai apa mau guna tak kau ti?
1: Ya, mesti suai. Mereka tuang apa nak sakit, anak awak badan ini dai.
0: Ada kira kau? Kau
1: hari kau tadi ti.
0: Awak mi bagal-bagal sembayang ke?
1: Ya, awak bagal-bagal. Kau sangat pain. Bila-bila pi pada sakit.
0: Ba, mai mai kau pi apa lembus apa sen nak ya?
1: Mai kau ni pi lembus kita pembalutan sebab BPM. Lebih pun peluang kau apa di kau lah, mepai perkenakan. Mahan ko nang gig bolong busa magali tampulan ya kun ko la pasanti no ya man tampulan Abdul Malik Lungkis ya Dila ya Nyupin Yubug Thomas Mijani Lanog Sintom Payok Men Boris Marudin Amiros di Sugud Amir Petrus Amir Biduan di le kampung Kayu Madang Bukit mempunyai perkenakan lau berbasan kepesenangan tertuang terdau kawanam kepesenangan lagi dat kumah dat pemerintahan dan menyambut dat hari tapak kasuam kali kuah diri diji mengatakan kan si kau na diji ngiri-iri na
0: ngiri-iri na kia pun si kau kumah di kan
1: ngiri na ok megal po
0: ya pasti kau kemari agang mantan di Kayu Madang nak kasiwat dan memelahu dari tirit konti tertuang rebah nak ya ada yang man ku kawago putai dat memarami di Kayu pemelahuan dat inu kada kau pe karawarau kada kau pimpa naudina harana milap kilap nga nuridi sebar-sebaran dupa tu man ku peponnya sinding diti memilih istok ginawa dama-dama diti tamitam miskia sinding mantan di Dabrasya. Ya, teretan datangun. Kita nak tahu.

Halo, kopi senangan tu bong. Awas senang apa remutan kia, numbalan kurenda mau meramit. Ngatut, karena gitu nih. Apa yang kurang melarit deh.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pagundit pirait-rait, Italy, instan pakawagu na kalabos mantan Piala Dunia taon diti. Bantugan pabagunan ingapat diti. Aw na kosuang intalu misusuhut, serad aw nakatanod itong 2008 o 2022. Damatila New Zealand kuasa wagud Oceania na sila tinimuhan kapagulo na kosuang misandikat mantan Oceania serad FIFA minamaruhang slot mentok pagyamungan pagundila.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Pagi nomor kasarin, keserimbahan berasusun, keserimbahan di karenhan usin-usin di

0: Inom mo na kasari, kasalimbahan Boros Luzon, kasalimbahan di Karanghano, Sinin-Sinin dito kasanang, Sinin-Sinin dito kolihis dot kinawa. Ay siya nasuway, ikasalimbahan Boros Luzon, Sabah FM.
1: Ito binigaw, tabi tinaw tapa sa pamagunan, kumali kayong awitin, sanay. Manto kamilaan di kayo, iti tinaw tapa sa pamagunan iti man ramayo, iti karamito. Kontok tinaw da katuro, katalo tulan ka enam manikida taon at maya ditit kalenda hadat Malaysia pemeramitan tanau tapa man remito untuk tari bulan dat kedua na pada misa tulan ke enam manikida tanau ditit na ponga isa tanau dat kirati untuk memantang mengawi dit kita lubukan dia ledat geos nagi tanggungan dat melahing teka tapa iswang dat paganakan adihom kasiwatan diti mamasan akod tabi tadaw tapa sa pamagunan kuma di kayo tapa-tapa ang awid ahitin pagun dat sabah tika ahitin pasarili da pamagunan diti at tapi ikaw iti sinding dat katilamus parangan kundi kayo sinding manta di Brianna and Marunsay iteritan dat pagarasan na po ginawa kinawa takaw.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Turki di Tokombal itu kan ketelu memain kawagu di Piala Dunia secara dunia pada 4 tahun kita terlibat. Saya ke ilo Norway om Austria ngak nasun segan lagi makan dan kisam dunia pada 1 tahun. Dah mati lo pegun Haiti di kemensan lagi minamain di tahun pada siam turun pada 4 nyampe Republik Demokratik Kongo ngak nasun segan lagi makan dan selina 5 pada 2 tahun. Bobo seramai pegun di masa misangat di tim politi, Irak ngak memain negi kawagu seret apat nama pentun kini terlibat.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Radio Malaysia Sabah BFM 05 Boros Dusun, senang kopi.

0: Manut Sining Tawasanong.
1: Ya, tapi nih kau bina jam ke pada misa dua na pada siang minit da tetuang kakal kau yang pada ke DJ OP ini keselimbahan baras sedusun da tetuang da banyak ya. Harap pira pada minit mari kita jam ke pada dua pitang tuang siwatan ku dat mentang di kayu pasan da yatin penguminan dat WhatsApp diti. Harap pasan manta di lonely inggang. Sumiwat po bayna ti sumulid pasan mantad kambalutan ngawid timpuh nakatalib kadauh megal di Johnny Opin Emilia Gom Gabriel Galus Itampulan Ros Sugud Inggam Satur Dimi Satur Lina Melendoy Ijos Gimbu ni Bagang Sagi Koyok Min Yubug mantad Itamparuli tambalut-tambalut suai dit ketutundoho kompinean dat sengin rongo data babayan dit yalan standat ngelidas ngawid kadauh. Pasan dat si minisuhu tersenang tetuang DJ kadau aiso ngaran diti mata dilamin asapo rasa mitik yulu dat sedapun baina kadau iti da kota Kinabalu ngari minasam nagi dit sesedapun mata di jam ke telu sesedapun kantari di kapupusai di tenu di mendirikat jam ke turu tetuang matumbayan aku ti kamunyan dat penderes deres da kota Kinabalu teka it kamunyan da Banjaran ayat nuride kawasan dat nulu na balu kadi madrasam naging awi megal katambunan ni ranau it sesedapun di tenu it kayanan-kayanan di mi bagal kia apa kura pang timpu-timpu da madrasam diti senang dat kasasarit ako mentang kawayan atawan ang Belanda mentang dahil laman web rasmi dot meteorology Malaysia sekiranya ilan tako dot kawayan atawan menikita daw menikit timpo ilan tako mamalan nung karadya dot senong mantako pendalano hitin timpo-timpo da madrasam diti saraw nangkod sira timpo madrasam diti au kendao au kong ikabon amharat apa yang menantang kami lawan sian dan idualai megal kod mama saya datang misin-misin di tengah rumbak teka imija-mija kerusi-kerusi ya senang dat usian tipu-tipu madrasam kami tipu-tipu madrasam diti man kikayu berongol sinding man tadi siti pajamin ya teretan dat kurayan po sabah BFM senang kapiah.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod Wagud Arab bentuk mainsan lagi untuk susian Piala Dunia. Turu pagun Arab katanud Piala Dunia FIFA 2026 it Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Ibn Eka warah pipir peminat Amerika terjam ke padam dua pitang atuang pun sikau dikayuh hit nak kampai di ti keselimbahan beras dusun. Mantan ditajam ke siam tetuang pun semak nadi Amerika ditajam ke padam dua di ti etet kapupusan dan keselimbahan tetuang lebay na pun sikau dikayuh hit nak kesiwat memelahau di ti dikonti di tino. Am lagi nak kapata dat pasan di ti penguminan datu WhatsApp pun sikau hit menaki ungkap datu sinding. Alang sandat melihis ko karangau sinding-sinding dit nako ni kun tutuang na bayna amung kapirubat ako kawagud suweta daw yaku hati jiupihin ako pa.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Nak kemenang Piala Dunia 2022, Argentina kompit montok popotimporon kino manangan om insan-insan humontol. Montok kanu kengarano nak kemenang montok kumo apat. Damot dilo, Mexico na pangapagun dit kumo insan id susuyan dit mananwalay Piala Dunia FIFA seginomo intolo. Untuk diton hopodam siam turun hopod, hopodam siam walun hopodam menom, om 2000 duan hopodam menom.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Apat pegundit kumainsan kehompit id Piala Dunia tim puriti kampai na Uzbekistan. Jordan om duo pegun Tokoro, Cape Verde om Kiriko. Duo pegun dilokiharo magigion, pikikiro setengah riong tulun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod Wagud Arab mentok mainsan lagi mentok susian Piala Dunia turuk pagun Arab katanun Piala Dunia FIFA 2026 it Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Turki di Tokombal itu kan ketelu memain kawagu in Piala Dunia secara dunia pada 4 tahun kita terlibat. Saya ke ilo Norway om Austria ngak nasan saya lagi makan dan kisam dua dah pada wala tahun. Dah mati lo pegun Haiti di kemensan lagi pinamain di tahun pada siam turun pada 4 nyampe Republik Demokratik Kongo ngak nasan saya lagi makan dan selina di bulan pada 2 tahun. Bobos teramai pegun di masa misangat di tim politik Irak ngak memain lagi kawagu saran 4 dah pada tahun kini terlibat.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Pagundit pirait-rait, Itali, instan pakawagu na kalabos mantan Piala Dunia taon diti. Bantugan pabugunan ingapat diti. Auna ko suang intalu misusuhut, serat auna katanun di taon 2008 2022. Damatila New Zealand kuasa wagud Oceania nasili tinimuan ke pagulu na ko suang misandikat mantan Oceania serat FIFA minamaruhang slot mentok pagiamungan pagundila.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Apa iningis no penlasak penggaritan, pentanam kodipanan, penggempi kelungguyan, mentok paganakan kopusan. Otopat mo penukadan poros. Idupustama mugawit kemas syurga, idupustapa home pustimpo.

Rohok am ilongkau rangangai kasarulan radio am TBRTM ra ati-atiak pintokmin be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapa magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026. Apat pemahunan kain sakno hilir Piala Dunia Yohino, Uzbekistan, Jordan, am duo pemahunan laporok Ketbet, am Kyuriko. Karuro pemahunan laporok itu si nomor mar 500,000 gaulungnya suang nurayatnya. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2026 Paramruo, Argentina akukot huang aning dapat kasaukra juara diliwara kina Meksiko na saukra pemahunan kesara sejarah nu Piala Dunia ondo intalu na saukra amahu yakinora tahun 1974 1980 am 2026. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Sorak-ra tetangga rurat kina selatan, mokondo rondok pulu. Malaysia tetangan, yakinnya pulu layang-layang. Ragalur talungatus nga kilometer antara kota Kinabalu, pulu layang-layang, santayaran antara kepuluan Spread Lake. Ondo inalungan ru saujar Malaysia, kosan magalung rakan sayan am kedalotan ru pemagunan. Rabilo 1900 balu ngopor, pulu layang-layang setopotno terumbu karang ayuk. Ondo malinjong pat rarat mentu am lumabui pat rarat mit. Malaysia, rayusno nangkali ra agis, nampasau kera pulu layang-layang ti pulu ra setopotno. Intara ra 1900 balu ngoporam talu, saujar Malaysia inataran magalung rapulu layang-layang, niak nampatanau rapulu no Malaysia tangan. Raginoti pulu layang-layang mokondo ralandasan du kapal mansiam, radar am pangkalan du saujar, kosan magalung am mangampin ralilut strategik ragitio. Pulu ragitio ragalingi terumbu karangayuk, raginoti sikan bagur Vietnam, pemagunan kina, Brunei am Filipina. Internoyo ra inintopot langkaya ra ampos lu liliut ikinnya gas asli, fosforus, umau am ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia selakayuk pabatikon rapeta. Kak Yono ondok tinirong takau am matang alungin takau tojo.

Atan ginyo salom kepialu. Salam kepialu ibiton rurondo bakteria ando mokondo ralom rara sesabu am tatair ulun atan kulan iyo sumabak. Yano mayra kanon am inumon ondo najamalan kalindu ondo majamol am mayra bulongor am nayuk tatai. Tetandu salam kepialu ikin eman salam am ulu marwol malam itulang am mangkibo tinek marwol am apagon tumai kapam sembelit am inan makasusorom. Rolan mananingapu resalom meragitio sabunon ambaguin tojo kalindu odo kalope mangkan amalupus intora jamban manginum ratimu ondo pinariri kapam timu mineral baguin kikinawa am sayur-sayur odo kalope akanon am taubin nakanon am inumon maraginyo kalo arapin dubulongor alungin kapasawan kayakan labi maligang amonsoy.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2020 makon nam ilo nasab pabalik. Turki ia bayi kole umbul katulu pabalik ni pangongkaan Piala Dunia bayi pain 20 maka 4 tahun. Sedimin hee, Norway maka Austria risab kapaksaan nangagat ngabut 20 maka 8 tahun. Manakala negara Haiti anu ingga yang bohok panagnaan maka bea matahun sangpuk maka siam pitumpuk maka 4 mag bea maka Republik Demokratik Kongo risab kapaksaan saan ngagat 50 makaruan tahun. Ia paling makatagi negara ia mareoman bono ahia hinabuiti Irak risab pabalik mea baypain labay 40 tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Bang Sukul, sebab makale siaran bajau hilang sama.

Ama, Lloyd Kidum, Painhosok Pasindohan, Paintanom Pasusaan, Painhantok Katangaban, Montok Paganakan Kaupusan, Otopot no obos, inupus tina magapit kuma asyurga, inupus ama, po ampus timpu. Kotobian menandak tarau ama, itandakon do untuk kodobong perem iso buhan ko onom, dubong ibu dubong perem onom, mantad RTM, teman setia anda.

Adah ivai pineum pangazan. Hi, izo izande Evelyn bin. Tamoy mo makinungaw kasahimban toko kyo in noikot vinasi katahuanan.

0: Kopi Vosian Tabi Malaysia Madani. Miampai kudego Elis Marius di Dabal Mantad Sabah VFM. Kepaguhu na po nga tuhu Dabal. Komungan apko de GRS kapapantod politik om katoynan pogun. Papaintutun o Sabah kosivatan kapopuvan maza pangindapuan id Singapore. Umbay no kinungodi di Ziti Abal poimpanu. Avasi kapanayman do Pati Bersatu Sabah PBS o komungan do kotinanan kinabalu Progressive Bersatu APCO mamung dari Gabungan Rakyat Sabah GRS. Nobos di sumuvohi Presiden PBS Datu Seri Panglima Dr. Joachim komungan APCO dari GRS kanu papapantod do politik id Sabah.
1: PBS menerimanya dengan with open arms, dengan terbuka, sebab ini akan lebih menstabilkan keadaan politik di Sabah ini dan juga akan lebih menstabilkan kerjaan GRS di Sabah.
0: Tinubung isido dari pitimbong akan tagazo taunan Pati Bersatu Sabah Bogizan Likas id Kota Kinabalu. Paghuhonon do PBS no po nga mintong do kanu o kapalintaan pogun papapanaw tanggungan miyampay hobi kivaza montok ababazan katundan o mintamong katundunan tuhun ngavi kadisido. Pinintahang disido dimpoton do APCO no po nga montok papiso do tuhun ngavi Sabah maza Sabah First mipahud miyampay pinggisaman PBS itamoy mo papasoto do pisompuvan o pihumagan do itatanga tuhun ngavi i noxizun tinaw id pagun liti. Papanjul o kamantilian ketundan pemaunan ko pangindapuanan o padsakazan Mindet do bawa boson toy Forum Pangindapuan Sabah id Singapore do Wuhan Kavahu diti. Bawa boson di honopo nga impon kiguno do papaintutun kasivatan kapopuvan o pinggisaman kavavagu do kapalintaan pogun o hobino did bogizan pemaunan o kapangindapuanan. Nobos di Montili Mindet, Datu Iwan Benedict, pamihian Singapore sebagai kinaizunan kepanjulan tu uning kakoton dino sebagai hub poin bida company sompemagunan.
2: Banyak perusahaan antarabangsa ini beribu pejabat atau mempunyai pejabatnya di Singapura. Sebab itu melalui agensi kerajaan Sabah Trade and Tourism Office, kita menganjurkan program Sabah Business Forum bersempena dengan Sabah Face juga.
0: Pinabawas si Sidoiti di Kahapas, pinapatimpun Sabah, SME, FES, id Kota Kinabalu. Tumihambus o Cluster Pamonan Tumaw Mamaw, POIC Sabah, do papapanaw tanggungan miyampay auhi o manay na kotainan iauhud maza kapahambusan dandi ISO kapanwapan, IBR, papampay sa viavi pakakalaja nino. Nobos di ponikon tinimungan poik Datu Seri Panglima Madius Tangaw papakita ino da pinggisaman company da mintong kogi ginovo o tuhid ginavo katihambus da ubasanan itikid paguhudan om topiangazan tinimungan.
3: Kami juga menghantar satu message yang kuat bahwa hal berkenaan dengan tata kelola, hal berkenaan dengan urus tabir yang baik adalah satu komitmen bagi kami. Dan governance adalah merupakan satu sesuatu yang akan menentukan kejayaan POIC untuk menarik pelabur-pelabur.
0: Pinabawa si Sidoiti dari Babazan Kapahambusan IBR POIC Sabah id Kota Kinabalu. Pinasoto di Sido, apatut patihambusan do papaubas kogi ginovo auhi maza kapapanaw kotulan i atahang kotainan i auhi om kapamuanan i kavasa do di zon pombitanan kuma sa viavi pakakalaja. Notoy mo o Onom Institute om Tinan Doon Agama id Uvang Kuala Penyu do Tahuod Mantad Council Ugama Islam Sabah Muis om Kotinanan Baitul Mal Pagun Sabah. Tahuod dino pinambit di Montili Kapalintaan Kinoizunon om Pemuhaminan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. mosogit uvang Kuala Penyu, surau balai bomba o menanampasi Kuala Penyu, surau hamin pengusapan Kuala Penyu, mosogit Nur Hidayah, kampung Palu-Palu, om negi biroh dakwah hongkod upis pulis uvang Kuala Penyu, sompi nakotay mo himongay bulinggit, mantad muis om duvongay bulinggit, mantad baitul mal. Namot surau Ikuan, kampung Kepayan Batu 2,5, nakotoy mo tahu ngay bulinggit, mantad muis, om duvo ngay bulinggit, mantad baitul mal.
4: Kakal ko po, makinangaw abal itpogun.
0: Abal pariti nga sumuhimbaw, mantad Saba VFM, kasahimban Bos Kadazan. Kawasado di zon o hamin gambal tinuntu toy balay seni lukis Sabah do asil katambuhuzan montok papabu ekonomi pogun. No bos isinavan kuma vuzon montili datin Seri Panglima Datu Julia Salag manimungino do magisusuway asil hinukisan tanak kinoizunon om kapoyin buhay topiumanan poyin bibida kuma tutumambuhoy montok mongiho kaubasanan om koin tutunan.
5: Di luar kita agak payah untuk melihat seni-seni, karya-karya seni di tempat-tempat lain. Dan di sini semua sudah ada. Jadi mudah-mudahan para penggiat pelancongan memasukkan Sabah Art Gallery ini di dalam kalender pelancongan mereka. Dan akan menjadi tumpuan kepada pelancong-pelancong daripada luar dan dalam negeri ini.
0: Tinubung Zosido do RTM, kopiondot ketambuhuzan Mutiara GRS, idhamin gambal tinuntuk Sabah, Kota Kinabalu. Ahansani Datu Julia, ogumu o tinumungan tongamuhok, do mikot id galeri nokomoy, do mintong sondi, kopagisu suvazan om kopagingahan, asil kabahan kinoizonon. Kapakwasan o itan akta anti-bully duvangay buh duvang padam-anam na po nga hang kiguno do manahob kapagatan papoy mamang. Nabos di ponikon Biro Undang-Undang Konduan Gagasan Rakyat Sabah R. Viana Ansari akta na kamoy miyampay kapanuidangan o itan tribunal anti-bully manakosivatan kuma di kogompit do kanu ko mahigan. Magisusuway kantakan, papoy mamang inok pagawit na kasindohan tinan, pamusavan om kivanogi kantakan na pamujul kiniopon. Nabos o sido, akta dinanopo nga iso kabuon tagazo, nga kabuon na kamoy aumiho tukuon, maza kapunidangan dinanopo, tuhumansan ino do komungan, savyavitinumungan, do papanaw om papakwasa dino, miyampay o huwi. Hobi mga tustuhun tuminindapaw Carnival Community Campaign Internet o mohig uvang Kota Kinabalu duvang ibu duvang panam-anam ipinatimpun di Montili Idkopisan Huguan Montili Sabah Om Sarawak Datu Mustafa Sakmud. Ababazan Nazu Dosuruhan Jaya Kepibasan o Multimedia MCMC dino papatonda da pambalajalan montok manak topipimanan kagompit kay gaganan maza online om lagi mangunsub pamagunan internet iomohig om kitanggungan. Avasi kapanayman datuhun ngawi hohobino ianangan do mimbul o pinggisaman do RTM papasohimbaw pihavanan sa savan vinon toy World Cup FIFA duvong aibu duvong padam-anom da ay sokabalay maza My TV RTM Click om hivang poimbida om hivang web poimbida. No bos di adun lamag Muhammad Ismail Ayub pingisaman di no tahang do tumihambus o RTM manak tenan tavasi may do kanu o tuhun ngawi mintong do pihavanan mimbul nakomoy.
6: Terima kasih banyak kepada RTM yang membuat liputan mengenai dengan World Cup ini dan dapatlah kita seluruh rakyat Malaysia ini mengakses dan melihat World Cup ini secara percuma.
0: Tinubung Muhammad Ismail dan babazan ngeste World Cup miyampay miha id taman Sri Budiman kinabatangan. Id mapupusan kinungos wagituhud abal. Komungan APCO the GRS kapapantod politik om katainan pagun. Papayin tutun o saba kasivatan kapapuvan maza pangindapuan id Singapore. Ingka kanitiabal mantad saba VFM. Abal na paditingan nuhud di muleh gobong mantad bogizan berita ehwal semasa om pinadahin di Stephanie Jipolin Jouti id Bos Kadazan. Kopi Vosian, Tabi Malaysia Madani.

Solovyanto ko papatanom sunduan pisampuan kabansan tumanud himo prinsip rukun negara montok katanangan tuinsanan.

Ama, Leid Kidung, Pain Hosok Pasindohan, Pain Tanom Pasusaan, Pain Hantok Katangaban, Montok Paganakan Kaupusan, Otopot No Obos, Inupus Tina Magabit Kuma Asyurga, Inupus Ama, Po Ampus Timpu. Kotobian menandak tarau ama itandak kondo untuk perubung perum iso buhan ko onom duwang ibu duwang perum onom mantad RTM teman setia anda.